Salam sejahtera para pendengar yang dihormati. Di sinilah Ankara, Radio Suara Turki TRT. Tuan-tuan dan puan-puan, kami berasa amat gembira dapat kembali bersama anda dalam siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT. Anda boleh mendengar siaran radio kami pada waktu Turki dari pukul 7 hingga 8 pagi melalui gelombang pendek dalam jalur 16 pada frekuensi 17.720 kHz yang dapat diikuti dari Malaysia dan Singapura. Ulangan siaran kami pula boleh didengarkan dari pukul 11.30 malam hingga 12.30 tengah malam. Maklumat siaran melalui satelit adalah seperti berikut. Siaran satelit kami disiarkan melalui satelit Turksat 4A pada frekuensi 11957 pada waktu yang sama. Rute

Salam sejahtera para pendengar yang dihormati. Dalam episod sebelumnya, Rute-Rute Impian Saya, kita telah menyelami kisah Mostar yang memukau, meneroka sejarah dan kekayaan budayanya. Dalam episod ke-8 ini, kita akan meneruskan pengembaraan kita menjelajahi kediaman tradisional, masjid, pasar serta bangunan bersejarah yang menyimpan kisahnya tersendiri. Warisan yang merentasi zaman dari era Utsmaniyah hingga ke hari ini. Jika anda sudah bersedia, mari kita mulakan dengan satu bangunan istimewa, Masjid Tabak Hane atau Masjid Penyamakan Kulit. Terletak di tebing barat Jambatan Mostar, masjid ini dibina pada abad ke-17 untuk kegunaan para tabak kulit atau pekerja penyamakan kulit. Namun, apa yang benar-benar menarik mengenai masjid ini ialah salah satu cabang sungai Rado Bolja mengalir tepat di bawahnya. Ya, anda tidak salah dengar. Ini adalah antara contoh seni bina yang jarang ditemui di mana air sungai mengalir di bawah masjid. Walaupun hari ini ia tidak digunakan untuk solat berjamaah, masjid ini masih dibuka untuk ibadah individu. Di seberang masjid ini, kita akan menemui Tabak Hane Hammam yang dibina pada separuh kedua abad ke-16. Walaupun ia tidak lagi digunakan sebagai rumah mandian, kini ia berfungsi sebagai ruang pameran. Di Jalan Marshal Tito, tersergam Masjid Nasu Aga yang mempunyai kisah tersendiri, dibina pada tahun 1564 oleh Nasu Aga, seorang warga asal Djoubouski. Beliau bukan sahaja mendirikan masjid ini, tetapi turut membina sekolah, kedai, kilang dan pelbagai bangunan lain untuk masyarakat tempatan. Di bahagian utara masjid ini terdapat sebuah perkuburan para syuhada. Jika anda menaiki tangga di sebelah masjid ini, anda akan sampai ke mercu tanda lain di Mostar, yakni Menara Jam atau Sahat Kula. Menara Jam Mostar yang dibina pada awal 1600-an oleh seorang dermawan bernama Fatma Kaden mempunyai kisah yang menarik. Pada tahun 1838, Gubernur Wilayah Herzegovina Ali Pasha Rezwan Begovic telah menghadiahkan sebuah lonceng seberat 250 kg yang ditempah khas dari Zadar untuk menara ini. Jika anda berdiri di hadapan menara ini, anda akan melihat sebuah bangunan bersejarah, dahulunya kediaman Jemal Bijedić, bekas Perdana Menteri Yugoslavia. Hari ini, bangunan ini berfungsi sebagai Museum Herzegovina, di mana pelbagai koleksi etnografi yang mencerminkan budaya dan warisan kawasan ini.

di Mostar, kediaman Muslibegovic. Dibina pada penghujung abad ke-17 oleh keluarga Muslibegovic yang berhijrah dari Herzegovina ke Mostar. Bangunan ini kini dikendalikan oleh generasi ke-9 keluarga tersebut sebagai museum dan hotel butik. Kediaman ini mempunyai halaman yang dihiasi dengan pokok palma, bunga mawar, dan pelbagai jenis tumbuhan eksotik. Seni bina dalaman kediaman ini pula memaparkan batu sungai dari Sungai Neretva, permaidani tenunan tangan, lampu antik, barang tembaga, dan koleksi buku lama dalam bahasa Turki, Arab, dan Parsi. Jika anda ingin melawat, rumah ini dibuka untuk lawatan dari April hingga November, diiringi oleh pemandu pelancong profesional. Di tebing timur Sungai Neretva pula, kita akan menemui satu lagi kediaman bersejarah, kediaman Bistrevice. Dibina pada abad ke-18, rumah ini memiliki ruang tamu yang luas, dapur tradisional dan seni bina luaran yang mencerminkan rumah-rumah Utsmaniyah klasik. Tidak jauh dari situ, kita akan menemui satu lagi permata tersembunyi, kediaman Kaitaz, dibina pada penghujung abad ke-16. Rumah ini menyerupai seni bina rumah tradisional Anatolia dengan halaman yang dipenuhi pokok-pokok rendang. Jika anda berada di bahagian selatan Jabatan Mostar, pastikan anda meluangkan masa untuk melawat kediaman ini yang terletak di tebing timur Jambatan Luka. Kini tibalah kita di pusat Nadi Mostar, Pasar Kuzun Jiluk, atau lebih dikenali sebagai Pasar Tukang Tembaga. Dahulunya, kawasan ini dipenuhi dengan tukang kulit dan tukang jahit. Tetapi sebenarnya ia asalnya adalah Pasar Tukang Emas. Nama Kuzun Jiluk berasal daripada perkataan Kuzun Jiza, yang bermaksud tukang tembaga. Kerana ramai tukang tembaga menetap di kawasan ini, hari ini anda masih boleh menemui cawan kopi, jezve atau bekas penyeduh kopi dan pelbagai cendera mata buatan tangan di kedai-kedai di sini. Selepas seharian menjelajah, tiada yang lebih menyenangkan selain berehat di tebing Sungai Neretva, menghayati suasana Mostar yang tenang sambil menikmati bunyi air sungai yang mengalir. Ketika berjalan di lorong-lorong batu, di celah-celah rumah batu tradisional dan halaman-halaman hijau, gema laungan azan yang berkumandang di udara mengingatkan kita bahawa Mostar adalah salah satu peninggalan Utsmaniyah yang paling berharga di Balkan. Mostar bukan sekadar sebuah bandar bersejarah. Ia adalah simbol perdamaian, kelangsungan dan kebangkitan semula. Dengan keindahan alamnya yang mempesona dan warisan sejarahnya yang kaya, Mostar bukan hanya sebuah destinasi pelancongan, tetapi juga sebuah tempat yang mempunyai jiwa. Bandar ini mencipta satu perasaan dalam diri pengunjungnya, keinginan untuk kembali semula. Selain bangunan-bangunan bersejarah, Mostar juga telah melahirkan ramai tokoh penting sepanjang zaman Utsmaniyah. Antaranya ialah Darwish Pasha Bosnawi, seorang gubernur Bosnia yang menjawat jawatan antara tahun 1599-1603, yang juga seorang penyair terkemuka. Ali Dede Bosnawi, seorang ulama dan pemimpin sufi daripada tarekat Halwatiyah. Eyubi Zade Mustafa, Mufti Mostar yang dihormati. Mustafa Sidke Karabey, yang dilantik sebagai mufti pada usia muda 25 tahun. Ali Reza Karabey, anak kepada Mustafa Sidke Karabey, yang menjadi individu pertama menterjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Bosnia. Baiklah, dalam episod seterusnya, kita akan meninggalkan Mostar seketika untuk menuju ke Blagaj, sebuah bandar yang terletak hanya 20 minit perjalanan dengan kereta dari Mostar. Di sini kita akan meneroka Blagaj Alperenler Tekkesi, salah satu pusat sufi terpenting di Balkan yang terletak di kaki tebing berbatu tinggi dengan pemandangan sungai Buna yang mempesona. Selepas itu, kita akan mengunjungi Pocitelj, sebuah perkampungan bersejarah Turki Utsmaniyah yang hanya setengah jam perjalanan dari Blagaj. Dengan menara batu yang menjulang tinggi, rumah-rumah tradisional dan jalanan berbatu yang klasik, Pocitelj adalah antara tempat terbaik untuk menyaksikan warisan Utsmaniyah di Bosnia dan Herzegovina.
Sehingga kita berjumpa lagi dalam

0: episod seterusnya. Salam sejahtera dan selamat meneroka keindahan sejarah.
1: Rute-rute destinasi impian saya.

pelita-pelita dunia bangsa Turkiye. Dalam episod kali ini, kita akan membincangkan seorang tokoh sufi besar yang digelar sebagai bapa rohani sufi-sufi Turkiye pada zamannya, yakni Muhammad Baba Semmasi. Kami bawakan kepada anda analisis daripada pakar hubungan antarabangsa, Dr. Jamil Doaj Ipek, mengenai topik hari ini. Muhammad Baba Semmasi ialah seorang ulama sufi besar abad ke-13 yang memainkan peranan penting dalam perkembangan tasawuf Turkiye Islam. Dengan ketokohannya yang luar biasa, bimbingan spiritualnya yang mendalam, serta ajarannya terus hidup hingga ke hari ini, beliau dikenang sebagai salah seorang pembentuk aliran tasawuf utama termasuk tarekat Khalwatiyah dan Naqsyabandiyah. Beliau dilahirkan di kampung Semmasi, berhampiran Ramiten di wilayah Bukhara, yang kini terletak dalam sempadan Uzbekistan. Sejak kecil, beliau telah menunjukkan minat yang mendalam terhadap ilmu pengetahuan dan jalan tasawuf. Beliau mendapat pendidikan awal daripada beberapa ulama ilmuan terkemuka pada zamannya dan menyertai tarekat Hajagan yang merupakan jalur awal dalam tasawuf Turkiye sebelum berkembang menjadi tarekat Naqsyabandiyah. Semasa menempuh perjalanan spiritualnya, Baba Semmasi menjadi murid kepada dua tokoh sufi besar. Yang pertama, Mahmud Injir Farnawi, seorang tokoh utama dalam tarekat Hajegan. Yang kedua, Ali Ramitheni, yang kemudiannya menjadi guru dan pembimbing utamanya dalam bidang tasawuf. Setelah menyempurnakan pendidikannya, Baba Semmasi menyebarkan ajaran tasawuf kepada masyarakat luas, khususnya dalam kalangan Oğuz Türkiye di wilayah Khawarizm. Beliau kemudiannya kembali ke kampung halamannya dan mendirikan pusat pendidikan sufi di mana beliau membimbing murid-muridnya dalam ilmu zahir dan batin. Keunikan ajaran beliau, Baba Semmasi bukan sahaja seorang sufi tetapi juga seorang pemimpin yang hebat yang mendidik murid-muridnya bukan sahaja secara teori tetapi juga secara praktikal dalam perjalanan spiritualnya. Salah satu ajaran utamanya ialah zikir dalam hati atau zikir khafi. Ini menjadi prinsip utama dalam tarekat Naqsyabandiyah yang menekankan pengingatan kepada Allah Ta'ala tidak hanya dengan lidah tetapi juga dengan hati. Menurut Baba Semmasi, seorang sufi hanya dapat mencapai kesempurnaan rohani apabila nafsunya telah ditundukkan. Beliau mengajarkan pentingnya sabar dan tawakal, serta menyuruh murid-muridnya untuk menjauhi ketamakan duniawi, hidup dengan penuh kerendahan hati dan mengamalkan sifat qanaah, berpuas hati dengan apa yang dipunyai. Antara muridnya yang paling terkenal ialah Bahauddin Naqsyband, pengasas utama tarekat Naqsyabandiyah. Baba Semmasi menyedari potensi luar biasa Bahauddin Naqsyband sejak awal lagi dan beliau memberikan bimbingan khas kepadanya, memastikan muridnya itu berkembang menjadi seorang sufi besar yang bakal membentuk jalur tasawuf yang kekal hingga ke hari ini. Pengaruh Baba Semmasi tidak terhenti pada zamannya sahaja. Sebaliknya, ajaran dan pendekatannya terhadap tasawuf tersebar luas ke pelbagai wilayah melalui murid-muridnya. Sebagai seorang pembimbing spiritual yang hebat, Baba Semmasi membantu membentuk tasawuf Turkiye Islam dan menyumbang kepada perkembangan tradisi Naqsyabandiyah yang kemudiannya berkembang ke seluruh dunia Islam. Hari ini, warisan beliau tetap hidup, terutama dalam ajaran-ajaran tasawuf yang menekankan pembersihan hati, zikir berterusan, dan disiplin spiritual. Makam dan peninggalan Baba Semmasi, sebagaimana Baba Semmasi meninggal dunia pada abad ke-14 dan makamnya terletak di kampung Semmasi, Uzbekistan. Sehingga ke hari ini, makam beliau terus menjadi tempat ziarah bagi mereka yang mengikuti jalan tasawuf dan mereka yang mencari kedamaian ruhani. Baba Semmasi dikenang sebagai seorang tokoh tasawuf yang luar biasa, yang bukan sahaja mempengaruhi perkembangan tasawuf di dunia Turkiye

Islam, tetapi juga menjadi pemimpin kepada beberapa generasi sufi yang muncul selepasnya. Ajaran beliau bukan sekadar mengenai pembangunan rohani individu, tetapi juga tentang peningkatan kesedaran spiritual dalam masyarakat secara keseluruhan. Sebagai salah satu tokoh tasawuf Turki yang paling dihormati, Baba Sam masih kekal dalam sejarah sebagai rantai emas dalam perkembangan tasawuf Islam. Hari ini, ajaran dan prinsip beliau masih menjadi panduan bagi sesiapa yang mencari jalan menuju Allah melalui tasawuf. Para pendengar yang dihormati, anda telah mendengar analisis daripada pakar hubungan antarabangsa Dr. Jamil Dewaj Ipek. Kita akan kembali dalam episod seterusnya dengan topik menarik yang lain. Sampai berjumpa lagi, semoga sejahtera.

Siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT telah sampai ke penghujungnya. Semoga berjumpa kembali esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekian, selamat tinggal.